Angla, kita tidak setia dengan ibu. Ngaji kau yuk saja, tak cuma dengan ngaji saja kau. Tengah, aku memang bukan jahat.